Ejimol vallijelal. Tayutil sinilal mutiktetik, yobuy mushnopax chopol chuleli vinik. Teishvinax kunkunshanem kotbolom. Shyal shmuyz kuchochtas nukulil jamalal vinajel. Tasbek sateis kejoch talel batel kushlejal. Chvay. Kuinoj akobal. Yakchbul chulel jmeti. Ujbil yun jmeti kush chuchtotik akal. Sots chulel chanav lijmeti. Gich och chaylal nam tet polos belel ok omchaej. Tak opohel sa tak oponel chen vitetik. Osh lajuntos be ik kushes bats be. Chabibils beinel ta osh tos vallijeletik. Kuntur, toy muyel jtotik ta vitstik. Bolom, eh usimush ohtikaj yun akobal. Shik, skuchoj yayej totiketik. Lijmetike jajamalal vinajel chabasmakel. Muyuk sok anoj tastillo ontong usishtun, usimushtun. Tavoneal yayijemal zhambal betzatal kinobal. Oy sha'am tayonton jmetik banomil. Yo buy tosh unul sakikil tuluk as nukulil. An op an la plejetel chichel. Ta anilech poho banuk ya dije maltak. Dijmetik chuk yav yak al. Snuk bez jate maltak. Chak spom ta olol kak al. Kushes oli banomil.